0: Jonasina bilang anu acimi hitinoru.
1: Jadi dia ngolo di kalau. Jadi dia ngolo ada ni numba. Lebonadi rakela kami neremu. Lebonadi rakela kami neremu. Lebonadi rakela kami neremu. Lebonadi rakela kami neremu.

Tanya lawani kotoye nu nyamwe ba. Tanya lawani bulubaga nu nyamwe ba. Tanya lawani bulubaga nu nyamwe ba. Pamomba kama odo ambatake. Pamomba kama odo ambatake.

Menjadi bandar beti mera dulu senar jan joy minta la sedih sapu di jono ya go minta jadi di mana leka posisi kan kau itu doa tapanan habari je Francis de mana agan ina mute gonga mimili joni agan jonga tapanan habari je Francis de ama mi setor doa misa na joni kan kau sebab ada muka saya mili mor saya mili jama joni jama dulu ama garu gue kega mirum dim wakati tofuti gole yuzini fuwe batata bubu jobo wakati denu nyane denu ya hata uje ngato mabu nyane deo ya hata jima tuoburu batami tuonani hina kwa zei kwa zei bani mbaka hanti mihara tumi jama jama mara kata kwa nitifa lukwe kuzutu mbutu mihara misane sane sane sabi alu motepe mwore mnewe mwone kati mihara misane sane ame tiba da dolos na oda nato join jango sabaka jane jiridi mintala suri dije mitampu tende habari kesi dira dolos na wadibereko nila.

kata kamu kau kau no kene dua aku ni aku arah gue kawan kisana arah ni wia nak sokun turu kami arah ni kurang aja berdukasu saya nari wia kau malu men biar aku yang punya aku arah bama kue mu kalian jadi tiga usah kue makar aku rado makku ya bama kue mu ya bama papa manjusu motor angge o mantu aku ya labui arah gue sih kau men yawe kule maji amana tetru bade ma mini gute ngwa lo madu kazwa kule yawa